0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Turn P2 jam berapa nih? Jam 8. Kita bakal putarin lagu pilihan kamu untuk hari ini. Kita bakal putar satu lagu dari dia, featuring Indahku. Turn P2. Ini ada lagunya dengan judul Malu Malu. Ya, kita bakal putarin buat Turn P2 di pagi hari ini ya. Dan aku mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung juga. Ada Kak Gomez yang udah ikut di lagunya Malu-Malu. Terus juga ada dari Irnayanti. Terus juga Turn P2 ada dari Kak Ardi underscore 21. Thank you banget semuanya yang udah bergabung di lagunya Malu-Malu dari dia featuring Indahku. Masih ada 3 lagu juga ya buat kamu di lagu pilihan kamu. Jadi buruan buat sampai jam 9 nanti. Kalau gitu langsung aja kita terin. Ini dia Malu-Malu dari dia featuring Indahku.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Lagunya dulu spell makannya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di lagu pilihan kamu. Next kita puterin ada lagu dari Blackpink, teman Pro 2, judulnya Jam. Why Jam? Ya, jadi buat teman Pro 2 yang suka sama lagu ini, nanti kita bakal puterin buat kamu. Dan ini mungkin lagu terakhir yang bakal kita puterin juga di lagu pilihan kamu, karena nanti di jam 9 nanti bakal ada bisik bincang asik teman Pro 2. So langsung aja kita puterin, ini dia Blackpink, Jump.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi guys.
1: Pagi. Luar biasa.
0: Biasanya kalau pagi-pagi Ale udah nyiapin pantun. Coba kita buka dengan sebuah pantun.
1: Apa tuh? Jalan-jalan ke Balikpapan.
0: Cakep.
1: Gak tau.
0: Padahal bisa dilanjut ya, selamat pagi kalian yang cakep dan mapan gitu.
1: Bukan, gini-gini. Jalan-jalan ke kota Solo, selamat pagi teman Produ yang gak masuk. Oke.
0: Selamat pagi guys, are you happy today?
2: I'm happy.
0: Kenapa bahagia? Karena ketemu sama saya lagi.
1: You. Oh. Salah satunya kayaknya.
0: Iya, saya sudah lihat mukanya Davina tuh kayak dari tadi senyum-senyum terus. Iya, saya tahu aja.
1: Tahu apa?
0: Tahu karena ada Keto temani siaran di pagi hari ini.
2: Yain aja.
1: Yain aja deh.
0: Basic bareng kalian bertiga ada.
1: Ada Ale.
2: Ada Davina.
3: Shiva.
0: Wih, Shiva paling semangat.
3: Iya. Aduh.
1: Oke deh. Ayo kita. Gak usah ya ikut.
0: Oke, kali ini kalau hari Senin kita bahas soal nasionalisme kan.
1: Iya.
0: Dan hari ini temanya apa nih Shiva?
3: Temanya? Apa ya? Bela negara di era digital.
0: Iya, di era digital. Kalian bertiga sudah membela negara kah? Udah anggap kayak
1: Aduh. Tahan. Kita enggak boleh ini ya, guys.
3: Siap. Upacara bendera.
0: Tapi kalian pernah dengar istilah bela negara enggak?
1: Ya, pernah.
0: Coba
1: yang
0: deh.
1: Yang itu enggak sih yang
0: kalau bela negara kamu menurut kamu apa?
1: Aduh.
0: dari pemahaman kamu aja dulu.
1: Pemahaman aku ya kayak membela negara ini asik.
0: Oke, bela negara berarti membela negara ini. Kalau dari Davina?
2: Sebenarnya enggak jauh beda sih, soalnya apalagi yang dilakukan selain membela.
1: Membela kan, iya. Kan katanya awalnya bela, jadi bela. Yang membela ya udah
0: gitu aja. Tapi kalau misal kau dengar bela negara, apa yang terbayang di pikiranmu kayak
1: tentara, polisi? Itu aku. Salah. Jujur.
2: Mempertahankan kedaulatan negara.
1: Oh, asik. Pancasila dong.
0: Kalau dari Shiva?
3: Aduh, bela kalo negara.
0: Apa yang terbenak di pikiranmu?
3: Jujur sama juga, tentara-tentara. Tapi dor-dor. Kayaknya di zaman sekarang beda sih. Bukan cuma tentara, bukan cuma fisik perlawanan dor-dor-dor, geduk-geduk.
0: Okay. But
3: non-physical actions juga.
1: Betul.
2: Diplomasi.
3: Ya, benar lagi.
1: Aduh, aku jadi takut bahas ini.
0: Tapi kalau guru masuk enggak? Misal dari kalian guru tuh basic
2: guru dengan mengajarkan ilmu tentang membela negara, iya.
1: Iya.
0: Iya, betul. Bener. Ya. Didik gitu adalah salah satu bentuk bela negara sih.
3: Iya,
0: karena mencerdaskan anak bangsa.
2: Betul.
0: Kan. Tanpa guru kalian sekarang mungkin
2: gak ada di sini, iya.
0: Bukan gak ada, tapi kalian
1: tersayang, asik.
0: Mungkin kalian gak bakal jadi yang sekarang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bisa jadi.
0: Makanya kalau aku lihat kayak bela negara, kayaknya guru masuk deh. Yeah. Aku sama sih, kalau kayak dengar bela negara tuh pasti ingatnya ke tentara, polisi, satpol.
1: Tapi menurut cara itu, bela negara apa?
0: Bela negara ya salah satu bentuk memperjuangkan ideologi negara.
1: Masuk.
3: Terus ideologi negara itu apa?
2: Ya.
0: Pancasila.
1: Aku
0: diuji wawasan.
1: Pancasila itu ada berapa sih?
0: Udah. Itu siapa sih yang gak tahu Pancasila? Oke. Jadi sekarang tuh bela negara di era digital, maksudnya di era digital itu emang beda ya? Bela negara tuh kayak gimana sih kalau menurut kalian? Apakah bela negara di era digital itu harus berkuar-kuar di media sosial atau gimana?
1: Enggak juga gitu sih menurutku. Lebih ke generasi muda sekarang itu lebih punya peran sih. Karena hampir setiap hari nih kita menggunakan medsos, kayak mengakses berita, bahkan membagikan informasi sampai kayak berdiskusi dengan orang lain di internet. Nah, bahkan sekarang kan medsos itu juga sering menjadi tempat pertama nih kita mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang sering terjadi sih.
0: Betul. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak generasi muda tuh punya peran yang cukup besar. Kalian kan sebagai generasi
3: Gen Z
0: gitu kan ya. Jadi kayak kalian punya media sosial masing-masing nggak?
3: Iya, punya.
0: Oke, okay, punya Instagram gitu, punya
1: IG, TikTok. Punya first account, second account.
3: Minimal 5.
1: Iya.
0: Pernah nggak sih kalian menyuarakan aksi bela negara gitu
1: pernah,
0: di media sosial
1: pernah,
0: kalian?
1: Pernah.
0: Contohnya kayak gimana gitu?
1: Dimulai dari siapa nih?
0: Dari
1: Karai.
0: Dimulai dari Shiva aja dulu.
3: Sebenarnya nggak direct banget sih, tapi ada kan itu biasa di postingan-postingan di sosial media, apalagi di Instagram, yang orang itu istilahnya sih cala negara kita.
1: Oke.
3: Okay. Atau cala ini itu.
0: Cala itu.
1: Kayak ngejudge.
3: Ngejudge dan bilangin.
1: Oke, tahan. Saya takut ini.
3: Terus kan ada tuh kolom komentarnya. Biasa di akun 1, 2, 3, 5 lah.
0: Okay.
1: 1 sampai 5 ya, Wak.
0: Kau bahas
3: itu jadinya. Dibalas-balas terus back and forth. Karena kan walaupun memang negara kita enggak perfect, tapi kan kita tetap bagian dari Indonesia kan.
1: Yeah,
3: kita
1: bela tetap. Right. Ya kan? Period, babe.
3: Thanks, babe.
0: Okay, jadi apa kau ikut komen juga?
3: Iya.
0: Apa sih komenan kamu waktu itu?
1: Yang ini pro atau kontra? Itu aja dulu.
2: Kalau topiknya emang
1: iya.
2: Susah deh.
3: Gimana ya?
1: Apa nih? Positif ya. Kayak lebih ke membantu upgrade negara ini kayak gimana nantinya kayak gitu.
0: Pasti kamu bilang kalau enggak bisa membantu ya udah jangan hujat deh kayak gitu. Itu ya yang kamu keluarin.
2: Itu Karai deh komennya.
0: Kalau aku sih beda.
2: Kalau boleh tahu.
0: Kalau aku sih bentuk pujian gitu.
3: Seperti apa?
1: Pasti quote ya, Kak.
0: Menteri SDM kita Bahlil keren banget ya.
1: Sampai dijadiin.
0: Bisa menstabilkan BBM gitu.
3: Manis banget.
0: Iya, kita enggak antri, gitu.
2: Iya, kayaknya udah.
0: Iya. Kalau dari Davina Karamoy?
2: Lebih ke memposting ulang kayak
1: repost.
0: What? Konten apa gitu?
2: Bukan konten sih, lebih ke kayak awareness kepada orang Indonesia atau ke orang luar negeri kan kalau di repost pasti banyak orang yang
0: lihat. Oke.
2: Itu menambah wawasan orang-orang juga.
0: Betul. Kalau masalah-masalah kayak repost yang hal-hal yang kayak menghujat gitu enggak pernah?
2: Enggak dong.
0: Oh, aman.
2: Jangan dong. Aman ini. Bukan buzzer.
1: Kupip.
0: Kalau dari Ale.
1: Kalau dari saya sih kurang lebih sama kayak Davina yang sering nge-repost, bahkan tuh gue saya kayaknya repostan semua akun deh.
0: Kau bantu semua orang apapun itu biar konten-konten biasa kau repost juga.
1: Jujur aku tipe orang yang suka repost. Enggak di IG, enggak di TikTok nge-repost.
0: Tolong nanti kalau saya posting sesuatu fotoku di
1: Tapi kalau foto pribadi jangan juga. Maksud saya yang kayak berita gitu. Kadang juga nge-repost di Insta story. Karena ada tuh yang kayak add yours gitu by ini.
2: Cocok.
1: Kayak gitu sih.
0: Kalau masalah-masalah kayak karhut lah gitu, kau dapat
1: dari aku sering repost begituan. Bahkan aku sampai nangis kalau baca-baca lihat komennya gitu.
2: Terlalu empatik dan simpatik dengan
1: dia. Iya.
0: Masih ada gimana sih perannya?
1: Enggak kayak lebih gimana ya, kayak melihat kondisi kita negara ini sekarang kayak oh my god, ini mereka yang kena karhutla itu kayak oh my god kasihan banget.
0: Parah banget sih. Emang sih udah 2 bulan nih katanya, udah hampir 60 hari tuh.
1: Iya, tapi betulnya udah hujan di beberapa daerah.
0: Tapi masih
1: semoga aja tetap
0: segera selesai.
2: Amin.
0: Makanya dari itu kita sebagai bentuk bela negara kita harus ikut menyuarakan gitu.
1: Benar. Benar. Menyuarakan bukan berarti keluar-keluar sih. Kita kita bisa juga membantu dalam
0: sumbangan.
1: Iya, boleh banget donasi, sumbangan, donasi
0: atau mungkin kita ke sana gitu membantu.
1: Boleh.
3: Volunteer
1: gitu sukarelanya.
0: Pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bela negara. Enggak harus jadi tentara, enggak harus jadi polisi, tapi banyak hal yang
2: jadi orang yang Indonesia aja.
0: Jadi Indonesia.
3: Yang penting Indonesia.
0: Indonesia.
1: WNI.
0: Betul. Cinta Indonesia. Yeah.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kompaknya tahu anak.
1: Iya dong.
0: Dede. Bisa bikin nih, bikin. Ini kayaknya Dek. Girl brand.
2: Kok girl brand? Mix dong.
0: Mix.
2: Kalau girl brand kan
1: iya.
0: Enggak sadar dia ya. Oke, selamat pagi. Jadi kita balik lagi bahas soal
2: bela negara di era digital.
0: Bela negara di era digital. Mm-mm. Ini kan sekarang perkembangan teknologi itu udah semakin pesat banget kan. Mm-mm. Kita udah bebas untuk berpendapat di media sosial. Dan salah satu bentuk bela negara yang menurut kamu tuh sekarang paling banyak dilakukan itu gimana, Le? Misal di media sosial atau di... dalam bentuk kayak lu kelu sih kayak
2: asik lu gue dijadinya
0: kebiasaan gue kayak
2: asik
0: iya emang setiap hari juga kayak pakai lu gue
2: ini asik oke
0: jadi Alek kalau tiap hari tuh kayak lihat fenomena sekarang tuh entah itu Gen Z atau generasi milenial gitu paling banyak itu menggaungkan soal bela negara ini di era digital kayak bentuknya kayak gimana tuh lah.
2: Maksudnya bentuknya apa nih?
0: Maksudnya kayak hal yang orang-orang kebanyakan lakukan itu bentuknya seperti apa?
2: Kalau yang dari kacamata saya nih,
0: weh, asik, pengamat banget. Bentuknya seperti apa?

0: sebut kita dapat membela negara ini.
1: Iya.
2: Oke. Tapi kalau Davina pernah ini enggak dapat kayak di media sosial itu informasi tapi kebenarannya itu belum divalidasi. Kayak
1: pernah,
2: berita hoax,
1: hoax gitu. Dong. Pasti pernah. Pokoknya kayak misalnya ada suatu masalah nih, terus dipost, tapi itu baru dari salah satu perspektif orang, belum dari perspektif.
2: Tapi yang kamu ikut misalnya, juga membagikan
1: banget
2: ya?
1: Enggak dong.
2: Enggak ya?
1: Cuman dibaca aja, sebagai
0: cukup
1: wawasan.
0: Cukup dipengamatin aja.
2: Okay.
1: Cukup aja itulah.
2: Ada tuh kayak saring
0: sebelum sharing.
1: Iya, asik. Itu kayak apa tuh, saring sebelum sharing, Kak?
2: Bukan sale sebelum sharing ya.
1: Oh, bukan.
2: Saring sebelum sharing. Kayak kamu harus tahu dulu kayak ini
0: asal-usulnya dari mana.
2: Apakah ini benar atau tidak gitu. Jangan langsung di-sharing aja gitu.
1: Iya, iya.
2: Itu bisa menimbulkan yang namanya konflik.
0: Benar.
2: Iya, betul banget. Makanya itu salah satu bentuk bela negara juga adalah dengan tidak menyebarkan berita-berita hoax yang bisa menyebabkan konflik itu sendiri.
0: Benar.
2: Kalau dari siapa sih namanya nih lupa?
0: Syifa.
1: Wow.
2: Syifa Magnolia.
1: Iya. Oh, asik, iya. Asik.
2: Syifa Haju.
0: Syifa Haju.
1: Jangan dong.
0: Istrinya ini dong.
2: Gimana sih Syifa menanggapi soal berbagai konten-konten di luar sana yang kurang difilter gitu?
3: Oh, kurang difilter. Memang banyak sih sekarang, apalagi dengan internet yang makin kayak tersebar luas lah informasi benar atau enggak. Apalagi dengan ada ini, apa sih namanya itu? Deepfake. Yang yang mukanya orang bisa diganti. Itu bahaya.
2: Iya.
3: Itu bahaya banget sih, karena kayak ada video-video yang mungkin enggak benar atau mungkin kayak video seseorang melakukan hal yang mungkin tidak baik dan muka-muka orang lain itu dipasang di mukanya.
2: Sekarang gampang banget sih bikin kayak gitu.
1: Iya, gampang.
2: Iya, oke, berarti itu juga menimbulkan keresahan juga ya.
1: Iya.
2: Berarti itu harus ada edukasinya juga.
1: Harus.
2: Edukasi antara membedakan konten AI
1: dan konten yang asli.
2: Betul.
0: Sebenarnya AI itu memang menguntungkan juga, tapi ada minusnya. Juga.
2: Iya. Karena kalau terlalu ini ya, terlalu apa ya, kayak canggih juga ya.
1: Iya, banyak orang yang kayak pemanfaat kurang baik.
0: Aduh, takut banget tiba-tiba ada dikirimin di grup keluarga.
2: Sekarang orang tua tuh gampang percaya.
0: Iya, justru itu.
1: Apalagi kalau di Facebook apalagi ya.
0: Itu.
3: Facebook. Ada juga itu yang biasa bayi-bayi itu yang joget-joget.
0: Iya.
2: Kemarin saya tuh kirimkan foto mamaku sama Bernadia.
0: Ini ternyata
1: sok banget sih kataku.
0: Terus dibilang lagi, "Mak, ketemu kan sama Berdana."
2: Kemudian tuh tanteku yang bilang, "Kapan dibawa ke rumah
0: dia?" Iya.
2: Ini Bernadia loh.
1: Bernadia yang kakak kelas kok tuh.
2: Bukan, itu Nadia.
3: Bernadia.
1: Salah.
2: Kalau Bernadia
0: yang belum cukup satu bulan.
2: Iya, betul. Makanya harus bisa, orang tua juga harus diedukasi.
0: Benar. Sebenarnya orang tua itu diedukasinya lewat kita-kita juga. Kita tanya orang tua kayak ini benar atau salahnya.
2: Betul.
0: Karena tapi takutnya malah dibilang kurang ajar.
2: Sumpah, kalian pernah lihat ini enggak di Facebook, konten-konten yang di Facebook itu yang kayak gampang banget orang tua tuh gampang percaya lihat-lihat.
0: Iya.
2: Itu tuh sebenarnya apa ya, kayak bisa menyesatkan orang tua juga. Dan orang tua kalian pernah enggak nonton video yang ini? Video sih ya. Dia sedang bekerja. Aku.
1: Orang tua aku tuh sering banget nonton kayak video AI yang drama-drama
0: gitu. Oh, kalau saya orang tua aku dracin malah.
2: Drama Cina. Ada drama Cina tapi
1: AI. Ada.
2: Bahasanya itu ditranslate ke Indonesia.
1: Iya, Indonesia.
2: Dia sedang pergi ke iya gitu.
1: Terlalu sering.
0: Tapi kadang ada video AI yang memang mengedukasi.
2: Kayak
0: video-video yang itu loh, yang buah-buahan kayak di organ tubuh juga.
2: Oh iya.
0: Itu mengedukasi banget.
2: Iya. Misalnya aku kayak, ginjal.
0: Kayak kalian harus jaga aku karena aku begini.
2: Iya. Mata gitu berbicara, terus
1: fungsi-fungsinya. Mata
2: berbicara. Gak ada loh konten kayak animasi mata berbicara kayak kamu harus jaga aku soalnya aku tuh tanpa aku kamu tidak bisa melihat keindahan dunia.
0: Asik.

0: Oke, jadi sebagai generasi muda tuh kita udah punya ruang yang sangat besar untuk menyuarakan menyuarakan suara-suara rakyat ya. Enggak, maksudnya menyuarakan
1: maksudnya bela negara.
2: Iya,
0: makanya tuh sampai dua harus pintar-pintar aja sekarang, jangan apa-apa menimbulkan kegaduhan.
2: Benar.
0: Kita sebagai generasi muda harus bisa untuk saling menjaga satu sama lain. Benar.
1: Kalau lihat berita harus apa, Kak?
0: Harus saring
1: sebelum sharing.
2: Iya, benar.
0: Enggak kena.
1: Kan gue bilang.
0: Oke, sampai dua udah mau jam 10 juga. Ini kata-kata terakhir dong, closing statement dari kalian bertiga ini sebagai generasi muda untuk mewujudkan bela negara di era digital. Dari siapa dulu?
1: Syifa.
0: Dari Syifa. Kata-katanya harus yang wow, gong banget.
2: Aduh. Jangan deh, kan biasanya panjang lebar gitu, ini enggak usah.
1: Oke.
2: Saring sebelum sharing. Udah itu aja.
1: Oh. Aku baru mau ambil, padahal juga aku mau.
0: Oke. Kalau dari, dari Ale, dari
1: karena saya urutan. Dari Kak Rai deh kalau gitu.
2: Kak Rai
1: dulu.
0: Sebagai generasi muda, saya berpesan buat kalian. Kita tuh nggak perlu hal besar untuk melakukan aksi bela negara. Dari hal-hal kecil dengan sama yang tadi dia bilang, saring sebelum sharing, terus juga harus konten-konten yang edukasi. Asik, mengedukasi bener. Bagi semua orang, terus juga tidak propaganda juga menimbulkan konflik, itu adalah salah satu bentuk bela negara juga.
2: Betul.
1: Asik.
2: Respect.
0: Oke, okay. Kalau dari Davina.
2: Oke, okay, so
1: udah ada.
2: Nah, kok?
1: Ya aja.
2: Oke, jadi dari saya sendiri.
0: Kamu sendiri kok. Kita nggak bertiga.
1: Davina sendiri kok di sini, aman.
2: Nah, jadi bela negara zaman sekarang tuh nggak harus angkat senjata.
1: Asik, dor.
2: Cukup menyuarakan suara aja di media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan menangkal hoax.
0: Oh, asik. Okay. Itu aja kuncinya, menangkal hoax.
1: Iya, itu doang.
0: Oke, okay, kalau dari Ale?
1: Kalau dari aku, jadilah Gen Z yang bukan cuma update tren doang. Okay. Tapi juga harus kasih impact dari buat negara lah. Dan karena bisa dibilang cinta Indonesia itu paling keren kalau dibuktikan lewat aksi.
0: Betul.
1: Asik! By GPT.
0: Harus dibuktikan dengan aksi, bukan kata-kata.
1: Yeah.
0: Betul. Oke deh, thank you banget kalian bertiga. Sangat menginspirasi di pagi hari
2: juga
0: ini.
2: Kok.
0: Oke, terima kasih udah berbagi sedikit soal aksi bela negara. Ya. Oke. Aku pamit undur diri karena udah mau jam 10 juga. Thank you banget. Mewakili kalian ada
1: Ale,
2: Davina,
3: Syifa.
0: Kita berempat pamit undur diri. Terima kasih banget udah dengerin kita di pagi hari ini.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nungguin ya, nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Nah, Six Pro FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya Insan menemani kalian semua, teman Pro 2, untuk edisi hari Senin ini di 28 September 2026. Dan untuk hari ini pastinya teman Pro 2 kita bakalan mulai dulu untuk pilih lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist ya. Lagu-lagu yang hits kamu bisa kirimkan, atau mungkin lagu-lagu yang kamu suka bisa gabung di 0811 410 968 lewat WA kita, atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita di @RRD_Makassar atau lewat RRD Digital. Boleh teman Pro 2, bakalan saya tungguin sama dengan jam 12 siang.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi di 96,8 FM Pre 2 dari Makassar. Aku ke Mince dulu, katanya pengen dengerin lagunya apa tadi ya? Oh, Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kak. Makasih banyak. Oke, okay, thank you so much buat kamu teman Pre 2 yang sudah stay tune. Saya bakalan puterin lagunya deh, langsung aja ini dia, Sumpah Mati by Selena Grace.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Balik lagi di 96,8 FM Pre-2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Aku ke 0896777 sekian-sekian-sekian. Teman Pre-2 ada Ferdi, katanya pengen dengerin lagunya Raim Laode. Boleh gak kak? Boleh. Kita bakalan puterin buat kamu juga nih teman Pre-2 ya. And then kita akan melangkah lagi, pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia ya teman Pre-2. Ada dari Ayu, kita bakalan puterin lagunya Ziva dengan Pelindungmu untuk hari ini teman Pre-2. Bakalan saya puterin juga dan hadirkan buat kalian semua. Dan masih pengen gabung, kita masih bakalan nungguin sampai dengan jam 12 siang hari ini. Kalau gitu kita dengerin dulu sama-sama. Ada Ikro dari Raim Laode.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, buat kalian semua yang lagi stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, kita udahi dulu untuk requestan kamu. Abis ini kita bakal melangkah ke ngulik ya. Kita bakalan ngulik bareng, bakalan ngobrolin UMKM juga kuliner. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk hari ini kita di ngulik bakalan bahas ya teman Pro 2 satu hal yang mungkin saja ini biasa kamu lakukan gitu teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin tentang kuliner sendiri di teman Pro 2 ya, biasanya yang langsung kepikiran adalah rasa harga atau packing yang menarik gak sih teman Pro 2 ini? Pasti bisa kamu lakukan nih, paling tidak dengar ceritanya bahwa di sini enak gitu, terus wah tempatnya bagus gitu kan teman Pro 2 ya, packingannya dan harganya juga murah, itu pastinya kamu kayak langsung kesana deh gitu. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting dan justru berhubungan langsung dengan konsumen, yaitu keamanan pangan ternyata. Nah, ada sekitar 100 pelaku UMKM di Kota Makassar baru-baru ini mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang ditunjuk khusus bagi para pelaku pangan industri rumah tangga ataupun PIRT gitu teman Pro 2. Kegiatan ini sendiri digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dan menjadi salah satu bagian dari persyaratan untuk penerbitan sertifikat produk pangan industri rumah tangga serta nomor PIRT-nya. Di dalam kegiatan tersebut juga ini para pelaku usaha mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana memproduksi makanan yang aman dan juga higienis. Berarti selain packaging, harga, terus juga rasanya, ternyata ini kehigienisannya juga penting banget nih teman Pro 2 ya. Untuk keamanannya juga dong, dan mulai dari kayak menyimpan bahan bakunya kayak gimana. Semua kan bahan baku peruntukannya atau mungkin perlakuannya beda gitu teman Pro 2. Dan pastinya dalam hal tersebut juga ini kesehatan pekerja juga penting diingatkan penyimpanan bahan baku serta mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kayak misalnya tuh abis seafood kita gak boleh pakai untuk daging misal, atau mungkin abis apa gitu, atau daging dulu tuh gak boleh seafood dulu gitu. Pokoknya itu semuanya diberikan lah teman Pro 2 buat kamu juga yang mungkin pengen memulai bisnis yang supaya betul-betul bukan cuma rasa enak, packaging bagus, tapi kehigienisan dan juga keamanannya sampai ke konsumen itu pastinya akan jauh lebih baik di teman Pro 2.

0: cukurku, kukeru.
1: Wah, lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it through the floor. Wow, viral ya, mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya. Pastinya kita masih bakalan bahas tentang kesehatan dan juga keamanan para pelanggan kita kalau misalnya kamu betul-betul melaksanakan yang namanya keamanan pangan nih, teman Pro 2. Hal yang paling kelihatan gitu teman Pro 2 dan sederhana seperti kayak kebersihan alat produksi ternyata punya peran besar dalam menjaga kualitas keamanan dan juga sebelum mereka sampai ke tangan konsumen. Dan pelaku UMKM juga diberikan biasanya pemahaman tentang mengenai penggunaan timbangan dan juga pentingnya memastikan berat produk serta sesuai cara penyimpanan bahan bakunya atau tambahan pangannya dan juga produknya agar mutu dan juga keamanannya tetap terjaga. And then selain itu, BPOM juga memberikan edukasi mengenai bahan penggunaan bahan yang tidak seharusnya gitu di dalam makanan seperti boraks, formalin dan juga ini penting karena pelaku usaha perlu memahami bahan yang apa saja aman digunakan dalam proses produksi.

itu dia teman Perdua Nguli kita di seri ini. Habis ini kita bakal melangkah ke Perdua Sport ya, yang bakal kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Tapi aku mau mengakhiri teman Perdua ya. Pelanggan bukan cuma untuk mencari makanan yang enak, mereka juga ingin tahu kalau misalnya makanan mereka yang dibeli itu diproses dengan aman, bersih, dan sesuai dengan ketentuan. Nah, buat teman Perdua yang sering beli makanan dari UMKM, pernah gak sih kalian kepikiran untuk tahu gitu ya proses atau pembuatan makanan yang kalian beli? Penting gak? Enak gak? Gitu teman Perdua. Nah, jadi untuk kamu yang pengen tahu informasinya kayak gimana yang bakalan saya share buat kalian di Perdua Sport, tetap stay tune aja di 96,8 FM Perdua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Keep running on 6.4 FM, Radio 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. And then I'll give you information from sport ya teman Radio 2. Dan ini dari petenis Aldila Sujadiang dan juga Erin Rothfield yang merebut gelar ganda putri turnamen tenis Singapore Open 2026. Dan pasangan Indonesia Selandia Baru itu menundukkan Tang Qian Hu dan juga Xu Yifan dari Tiongkok dengan 6-3, 6-2 pada laga final. Pertandingan berlangsung di The Kallang dan selama 1 jam 20 menit Aldila dan juga Rothleaf katanya sempat tertinggal 2 kali pada awal set pertama dan kedua dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan di teman berdua. Dan mereka kemudian mengambil kendali pertandingan dengan memenangi 3 game secara berturut. Aldila dan juga Rothleaf katanya akhirnya mengamankan set pembuka dengan skor 6-3 di teman berdua. Tang dan juga Xu ini hanya mampu menambah satu angka pada game ke-7 sebelum kembali kehilangan kendali dan akhirnya Aldila dan juga Rothleaf kemudian menutup set kedua dengan 6-2. Keberhasilan menjadi gelar WTA untuk tur ke-9 Aldila pada nomor ganda putri. Dari sejumlah tersebut, 3 gelar diraih oleh bersama Rothleaf di teman produk termasuk Singapore Open 2026. Dan usai Singapore Open, Aldila dijadwalkan memperkuat Indonesia pada ajang Asian Games di 2026 ini. Dan ia akan berkompetisi di nomor ganda campuran bersama Christopher Rungkat di teman Pro 2. Nah, itu kabar pertama dari tenis ya teman Pro 2. Abis ini bakalan ada lagi kabar-kabar yang lainnya, jadi tetap stay tune.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Toto ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Still listening in 96.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua, timnas Indonesia akan kembali menghadapi Malaysia pada FIFA Asian Cup 2026 untuk Senin ini 28 September 2026. Dan laga tersebut menjadi pertemuan 86 antara kedua tim dengan keunggulan tipis dimiliki oleh skuad Harimau Malaysia. Dan kedua tim ini telah beradu sebanyak 85 kali di berbagai pertandingan internasional. Dan Indonesia sendiri yang mencatat 33 kemenangan, sedangkan Malaysia unggul tipis dengan 34 kemenangan dan sisanya berakhir imbang. Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil memenangkan 3 kemenangan dengan 2 kekalahan atas Malaysia. Dan pertemuan terakhir antara kedua negara tersebut terjadi pada Piala AFF 2020 dengan skor akhir kemenangan bagi skuad Garuda 1-4 ya teman Pradua. Dan dari pengamat sepak bola Bapak Muhammad Kusnaini atau akrab disapa Bang Kus ini bilang kalau misalnya tantangan yang dihadapi pemain timnas adalah kebugaran. Hal ini dikarenakan sebagian pemain katanya pemain timnas bermain di luar Indonesia nih. Bang Kus juga bilang nih kalau misalnya saat menghadapi Bangladesh, Malaysia bermain dengan menunggu di lini tengah, memancing permainan lawan dan keluar. Dengan sistem pertahanan Bangladesh yang berantakan, lanjutannya banyak celah yang dimanfaatkan Malaysia di teman Pradua. Kalau sang pelatih bilang nih ya, John Herdman mengatakan bahwa nanti malam akan menjadi pertandingan yang besar. Dan Herdman juga menegaskan bahwa timnya akan memberikan yang terbaik pada para penggemar di teman Pradua. Dan di antara pemain Indonesia dan juga pemain Malaysia nih, derby antara tim Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno akan disiarkan di 19.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya timnas akan menutup fase grup dengan berhadapan melawan Bangladesh di Kamis 1 Oktober 2026 19.30 waktu Indonesia Barat juga di teman Pradua. Dan untuk kamu yang masih tahu, yang masih pengen tahu informasi dari dunia olahraga teman Pradua, kamu jangan kemana-mana. Keep riding on 96.4 FM. Stay with Isan di Santai Siang. Ooh, yeah. It's not United. Let's go.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ini kabar terakhir dari Franco Colapinto nih, teman Pro 2. Dia dijatuhi penalti turun 5 posisi pada saat F1 Grand Prix Bahrain yang berlangsung di Malaysia awal Oktober, dan penalti ini diberikan setelah pembalap Alpine itu menyebabkan insiden yang melibatkan Pierre Gasly dan juga Lando Norris di baku di teman Pro 2. Insiden tersebut pada lap 36 di 51 Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku di teman Pro 2, dan Colapinto berusaha memperbaiki posisi saat restart safety car pertama, tetapi terlambat mengerem ketika memasuki tikungan pertama. Mobil Colapinto melebar dan menyenggol sisi kiri mobil rekan setimnya itu Gasly, dan Gasly kemudian bertabrakan dengan Norris sehingga ketiga pembalap tersebut gagal melanjutkan balapan nih teman Pro 2. Dan Gasly mengaku kecewa karena gagal menyelesaikan balapan dan meraih poin penting bagi timnya, dan Gasly berharap tim dapat mengevaluasi dan juga menyelesaikan masalah ini bersama. Selanjutnya pada seri balapan F1 ini akan dilanjutkan di Grand Prix Bahrain di Malaysia, dan perlombaan ini dijadwalkan berlangsung di Sepang International Circuit pada 2 sampai dengan 4 Oktober 2026.

Teman berdua, itulah kabar dari dunia olahraga yang udah aku sempatin buat kamu. Abis ini kita akan melangkah ke dunia entertainment. So tetap saja di 96,8 FM Pro 2 di Makassar. Teman terbaik kamu.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Ganti. Parom, bagaimana?
2: Gas.
1: Okay, gas.

Oke, teman berdua, aku mau kasih kamu kabar dari dunia entertainment yang datang dari satu film nih, teman berdua ya. Akhir pekan memang biasanya jadi pas untuk nonton film, teman berdua, apalagi di bioskop gitu ya, mungkin kemarin atau hari Sabtu gitu ya. Nah, karya sinema memang menarik dan masih tayang di layar lebar selama September 2026, dan salah satunya adalah Heart of Beast. Ini petualangan yang dibintangi oleh Brad Pitt dan kisahnya mengikuti mantan pasukan khusus dan juga anjing tempurnya yang bertahan hidup setelah kecelakaan pesawat di Alaska. Kalau misalnya kamu pengen nonton yang lebih mendebarkan lagi, ada film Resident Evil yang menawarkan kisah baru dari film yang sudah diadaptasi oleh game populer. Fall 2 Dead Point ini juga memberikan ketegangan melalui kisah bertahan hidup di tempat ekstrim, dan film ini mengikuti dua pendaki yang terjebak di ketinggian setelah longsor batu menghancurkan jalur mereka. Di film Indonesia ada Ibu Bagaimana Aku Tanpamu yang sangat dramatis gitu ya, tentang keluarga dan tentang seorang ibu dan putrinya, dan kisah ini menampilkan perjuangan ibu mempersiapkan masa depan anak setelah mendapat diagnosa penyakit yang serius. Orang Bunian bisa menjadi pilihan buat penggemar horor dengan latar budaya lokal, dan film ini membahas tentang mitologi Minangkabau, tentang makhluk gaib yang dipercaya menghuni area hutan. Terus Bisikan Desa Gresing juga menggabungkan konsep misteri dan horor, dan kisah pencarian seseorang yang menghilang nih, teman berdua. Kalau kamu yang suka dengan cerita religi, ada Daniel and the Fiery Furnace, mengusung kisah Daniel dan tiga rekannya di Babilonia, dan kisah berpusat pada ujian keyakinan saat mereka dihadapkan dengan perintah penguasa serta ancaman hukuman. Kalau film Akal Imitasi ini mengiring penonton ke kisah berlatar belakang dengan perkembangan teknologi pendidikan pesat, dan film ini menceritakan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pembelajaran, juga isu kesenjangan akses teknologi. Terus ada film Munafik yang dipilih bagi untuk penonton yang suka horor religi, Insidious Out of the Further, dan kisah yang beda lagi di teman berdua ya, dari Insidious ya, dan kisahnya membawa penonton ke dunia supernatural. Ada Operasi Copet, Pesta Copet juga yang masih ada di listnya teman berdua nih, yang keren juga ya, kamu bisa nonton. Dengan beragam pilihan ini, kamu bisa menyesuaikan film berdasarkan cerita dan juga usia kamu ya, teman berdua ya. Genrenya juga, dan juga pastinya ketersediaan judul dan jadwal tayang di beberapa bioskop itu bisa kamu akses di lokasi masing-masing atau bisa kamu akses melalui aplikasi, teman berdua. Oke deh, saya masih ada kabar yang lainnya dari dunia entertainment, jadi tetap session aja di 96,8 FM. Stay with Isan di Santai Siang.

Balik lagi di 96,8 FM Pradu dari Makassar. Mau kasih kamu kabar dari penyanyi muda El Putra Sarira yang katanya resmi memperkenalkan single perdananya yang berjudul Memoria. El Putra Sarira ini pemeran Rangga ya, teman Pradu dari Makassar. Dan lagu ini bercerita tentang kenangan dengan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting di kehidupan. Meski berangkat dari kisah percintaan, Memoria memiliki cerita yang lebih luas tentang perpisahan dan juga perjalanan hidup. L ingin menggambarkan bahwa berakhirnya hubungan atau sebuah fase tidak selalu berarti kenangan di dalamnya ikut hilang. Benar. Itu berarti gagal move on ya L ya. Nah, proses awal penciptaan lagu ini berlangsung sekitar sejaman atau dua jam katanya, dan ide yang dibawa L dalam workshop itu kemudian berkembang sebagai lagu yang diproduksi dan dikembangkan lebih lanjut nih teman Pradua. Terus ide awal cerita musik video berawal dari L sendiri dan kemudian berkembangkan bersama sutradara Dian Tamara, dan keduanya melalui sejumlah diskusi menemukan bentuk visual yang dapat mempresentasikan isi cerita dan suasana dalam memori ini teman Pradua. Aku juga belum dengar lagunya ya, mungkin kita bakal dengar sama-sama ya sebentar, atau mungkin kita bisa langsung ke YouTube aja coba sekalian lihat musik videonya kayak gimana ya teman Pradua. Itu dulu kabar dari dunia entertainment yang udah aku share ke kamu. Abis ini kita bakalan melangkah ke login. Kita login bareng yuk ya teman-teman berdua ya, alias Lokal Info di jam 3 sampai jam 4 sore.

Balik lagi berdua, aku mau kasih kabar dari Maros, yaitu ada AKBP Devi Sujana, Kapolres Maros, kembali mengingatkan seluruh personel agar menjaga yang namanya integritas, disiplin, dan juga nama baik institusi dengan menjauhi beberapa bentuk pelanggaran termasuk judi online. Nah, penegasan tersebut disampaikan oleh AKBP Devi Sujana saat memberikan arahannya kepada personel Polres Maros pada saat apel pagi tadi pagi, teman berdua. Dan Kapolres juga menekankan keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar aturan tidak hanya berisiko terhadap karir dan juga kedinasan, tapi juga dapat berdampak pada kehidupan pribadi serta kondisi keluarga. Karena itu seluruh anggota diminta mampu mengendalikan diri untuk tidak terjerumus dalam aktivitas yang dapat menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di teman perdua. Dan menurutnya personal Polri harus memiliki tanggung jawab lebih untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Penekanan ini menjadi bagian dari upaya internal Polres Maros dalam menjaga profesionalisme personal sekaligus memperkuat dan mempercayakan masyarakat dalam kepercayaan masyarakat terhadap kepelayanan kepolisian.

Balik lagi teman Pradua, aku mau kasih kabar dari SD Minasaupa Makassar yang mengembangkan program Sapa Hati as a program untuk membangun karakter siswa sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang mengedepankan toleransi dan juga inklusivitas untuk siswa dan juga untuk seluruh tenaga pendidik juga pastinya. Dan Kepala SD Minasaupa juga Damaris Painga mengatakan kalau misalnya program ini menjadi ruang bagi sekolah untuk memberikan pendampingan secara rutin kepada siswa terkait berbagai persoalan yang dapat muncul dalam interaksi sehari-hari gitu teman Pradua. Dan program Sapa Hati dilakukan satu kali dalam sepekan di setiap kelas dan materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, termasuk memberikan pemahaman mengenai perundungan dan juga dampak terhadap kehidupan sosial maupun psikologis anak. Kemarin aku juga lihat di TikTok gitu teman Pradua, kalau gak salah di TikTok atau di Instagram gitu, ada guru yang menurutku sudah edgy banget ya teman Pradua, tapi anak-anaknya itu sampai gelendoketan sama dia, sampai meluk, sampai yang kayak dipeluk gitu juga ya teman Pradua. Itu menurutku adalah salah satu yang baik ya teman Pradua, karena memang guru ini cowok malah lagi, bapak-bapak lagi menurutku, yang sampai anak-anaknya itu yang gelendotan, sampai ada yang diikatkan rambutnya. Itu menurutku adalah guru yang betul-betul cocok untuk anak-anak SD gak sih? Karena ini yang bakalan bisa mendorong karakter anak-anak kecil bisa menjadi jauh lebih baik ke depannya nih teman Pradua. Dan which is good ya untuk perkembangan mental anak kecil nih teman Pradua. Dan nah kalau misalnya ada guru yang seperti itu untuk mendekatkan diri dan juga mengambil hati siswa, supaya siswa itu menceritakan kejadian-kejadian yang mungkin bisa mengganggu dia, mengganggu mentalnya, itu pasti bakalan bisa cepat diidentifikasi sih menurut aku teman Pradua. Dan program ini juga diterapkan secara menyeluruh mulai dari siswa kelas 1 hingga kelas 6 nih teman Pradua. Selain pembelajaran dalam kelas, memang penguatan karakter juga dilakukan melalui kegiatan rutin sekolah, salah satunya saat upacara. Dan juga dalam kesempatan ini siswa diberikan pemahaman mengenai dampak dan juga tindakan dari perundungan atau bullying ya teman Pradua. Saya sampai sekarang sih kayak heran aja sih teman Pradua, kalau misalnya ada orang yang ngebully orang lain gitu, karena gak keren juga. Nantinya juga orang bakalan tahu sih ke depannya. Malah ada yang biasanya zaman sekolah gitu suka ngebully, akhirnya zaman setelah mungkin mereka sudah masih dewasa gitu, ada malah yang mempekerjakan yang membulinya dulu gitu. Itu kayak ya semuanya bakalan berbalik dan roda akan berputar sih teman Pradua. Ingat aja gitu kalau misalnya karma is turned back around you ya teman Pradua ya, jadi hati-hati aja kalau itu. Dan ya, dan hal itu yang harus dipahami oleh setiap orang yang biasa melakukan bullying, dan ini harus dipahamkan kepada siswa sih menurut aku. Itu dulu deh kabar dari SD apa tadi ya, SD Minasaupa Makassar. Mudah-mudahan bisa ditiru juga sama SD-SD yang lainnya dan juga bisa menjadi penguatan karakter di sekolah dasar buat

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Teman terbaik kamu.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Radio 2 dari Makassar. This is Malini with Buru-Buru. Yang buru-buru juga mau mendengarkan dan menyaksikan bintang radio tingkat Korwil akan menyanyikan lagu pop ya teman Pradua. Jadi kemarin juara satu tingkat Satker dikumpulkan di tingkat Korwil dan kita akan saksikan dan juga dengarkan bersama teman Pradua perwakilan dari RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli dan juga RRI Mamuju. Kita bakal dengarkan bersama gimana sih penampilan

penampilan jawara-jawara satu tingkat Satker mereka dan dipertandingkan di tingkat Korwil 4 ini. Penasaran kan teman Pro 2? Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: You are listening to

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini bareng sama Nora di sore ceria, tapi tenang aja, Nora gak bakal lama-lama. Aku pengen cuma kasih tahu buat kamu yang lagi stay, tadi kita udah dengerin jingle atau song dari Bintang Radio Indonesia. Itu artinya kita bakal mendengarkan lagi penampilan-penampilan para finalis yang berhasil lolos di tingkat Korwil 4 ya. Jadi nanti kita akan menyaksikan atau mendengarkan juga seperti apa nanti para finalis akan menampilkan lagi penampilan terbaiknya untuk bisa mewakili Bintang Radio Indonesia 2026 khusus di Korwil 4 nanti sampai ke tingkat nasional. And anyway, kalau kamu gak mau dengerin suaranya aja, teman Pro 2, tenang aja karena kamu bisa nonton live-nya di YouTube RRI Makassar. Di situ kamu bisa ikutan di live chatnya. Ini yang paling kusuka, nonton live pada saat lagi ada lomba nyanyi atau apapun itu, kompetisi ya. Karena kita benar-benar bisa kasih semangat. Jadi buat kamu dimanapun kamu berada dan siapapun yang menjadi favorit kamu, jangan lupa untuk kasih dukungan di live chatnya karena itu seru banget. Nanti kita bakal update juga informasi terkait dengan Bintang Radio Indonesia 2026 sambil menunggu penampilan-penampilan para finalis di RRI Korwil 4. Nanti ada dari Mamuju, ada Toli-Toli, ada Kendari, terus juga of course Makassar, terus apalagi nih yang ada di Korwil 4. Pokoknya banyak banget, jadi jangan sampai kamu ketinggalan satu perform pun dari para finalis karena rasanya sangat rugi kalau kita tidak melihat penampilan-penampilan dari para finalis nanti. Dan jadilah saksi ya teman Pro 2 untuk melihat siapakah yang akan mewakili RRI Korwil 4 melaju ke tingkat Bintang Radio Indonesia tingkat nasional nanti. Jadi pastiin kamu stay, nanti kita bakal balik lagi ngikutin live-nya Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 4. Tapi aku pengen ingetin juga, kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1700-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17.
1: RRI Makassar, Syahrul Ramadan, seharusnya aku.

Halo semuanya, saya Yudit Clarista Bulawan, biasa dipanggil Resta, asal saya dan Majene. Jangan lupa vote saya di bintangradioRRI.id

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI.

saya Nurul Ikma Hairla Tangtu, biasa disapa Ikma. Saya berusia 17 tahun, saya berasal dari Desa Lono, Kecamatan Gunung Bogu, Kabupaten Buang. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima kasih.

0: masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran pertama, kategori lagu pop, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari doa dan dukung saya dengan cara vote saya di website bintangradio.ri.id. Kabar Katina Tanaholio.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI PAU. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI PAU. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya. Bintang Radio.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sepaisi Tenggara Parigi. Saya merupakan salah satu peserta Bintang Radio tahun 2026 dan merupakan perwakilan dari RRI Tontowi. Ayo dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id.

0: April 4.
1: Halo semuanya, saya Reski Aldivana, asal dari Bau-Bau, perwakilan RRI Kendari untuk menuju tingkat Korwil 4 di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa vote aku ya, di bintangradio.rri.id.

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muammar Al-Husni, asal saya dari Mamuju. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio rri.id. Terima kasih.

Halo semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Koril 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradiorri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita sama-sama udah dengerin finalis yang menunjukkan bakat terbaiknya untuk nanti bisa menjadi perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Apakah dari Makassar, dari Mamuju, Toli-Toli, Palu, Kendari? Kita tunggu jawabannya. Kayaknya besok ya updatean untuk siapa yang akan menjadi perwakilan ke Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat nasional. Tenang aja, kita akan update terus, dan siapapun yang nanti bakal melaju, kita tetap support dan dukung, karena ini menjadi salah satu langkah untuk membawa RRI Makassar juga, ya kan, dan juga Korwil lainnya. Oke, dan nanti kita bakal balik lagi, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan dan jaga jarak kendaraan kamu, lumayan macet kayaknya untuk di jam-jam segini, supaya kamu gak terlalu stres sama kemacetan, bisa menikmati perjalanan. Selamat sampai tujuan, enjoy sama playlist lagu Pro 2 Makassar.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

bahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sahabat kreatif, di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid, sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ajarkan aku dari Arvian Dwi. Benar nih, kayaknya lagu ini cocok buat Jepang. Kita minta diajarin juga, kita orang-orang Indonesia pengen belajar di Jepang untuk bikin kompetisi-kompetisi yang gampang tapi hadiahnya itu fantastik. Karena salah satu kompetisi yang diadain sama negara Jepang ini kayaknya menurutku orang Indonesia paling ahli. Paling ahli di segala umur, semuanya kayaknya bisa deh ya. Karena di Jepang ini ada kompetisi tidur dengan hadiah 2,22 juta yen atau kalau dirupiahin itu sekitar 253 juta. Waduh, cuma dengan tidur aja teman Prodo udah bisa dapat 253 juta. Nah, ini dari Mat Race by Koala yang akan digelar di Tokyo nanti di 5 Oktober 2026, di mana peserta tidur selama 90 menit sambil dipantau alat pelacak yang memang bisa mengukur kualitas dan juga kedalaman tidur. Nah, gangguan suara juga katanya nanti bakal akan diberikan kepada para peserta untuk menguji kemampuan peserta tetap terlelap. Nah, kompetisi ini telah menerima lebih dari 45 ribu pendaftar untuk sekitar 60 slot peserta. Jadi ada 45 ribu yang nanti akan bertanding. Dan buat teman Pro 2 yang gampang bangun banget, kayak misalnya baru ada suara pintu, suara apa, langsung kebangun, kayaknya baru di menit-menit pertama kalian mulai tidur, nanti kayaknya kalian akan langsung gugur. Ini cocoknya buat kalian yang pasang alarm, udah pasang alarm banyak tapi benar-benar tidurnya kayak tidur mati. Jadi wajib banget on the way daftar, kamu urus visa dulu untuk bisa ke Jepang, habis itu nanti kamu bisa ikutan daftar di lomba tidur di sana. Mudah-mudahan nanti coming soon Indonesia bolehlah ngadain juga lomba tidur kayak gini, kita bisa ikutan daftar juga, lumayan duitnya buat dijadiin uang panai.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Naura, teman Pro 2. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam 7 malam yang lagi di jalan, hati-hati di jalan setiap hari Senin. Itu kita bakal ngebahas tentang film. Nah, kalau kita ngomongin film di Indonesia itu termasuk udah maju banget sekarang. Dari segala genre semuanya diambil, komedi, horor, romantis, semuanya paket lengkap. Apalagi di kota Makassar juga, film-film Makassar itu sudah mulai bersaing sama film nasional. Tapi yang pengen kita bahas malam ini adalah beberapa film. Kan biasanya film itu entah memang pure hasil dari sutradara atau penulisnya, atau juga ada film yang berangkat dari kisah nyata, yang memang kebanyakan sekarang rata-rata film itu diambil dari sebuah kisah nyata yang real. Dan ini ada pro kontranya juga, ada yang setuju karena mengingatkan kalau ini beneran ada gitu, jadi lebih relate dan dekat dengan penonton. Tapi ada juga yang kontra, ngerasa kalau memangnya sudah tidak ada ide cerita yang lain sampai harus selalu kisah nyata mengangkat dari kisah yang sudah ditahu jalan ceritanya, endingnya akan seperti apa, cuma sekedar dikasih mami visualisasi gitu ya kan. Tapi ya balik lagi ke selera teman Pro 2 kayak gimana. Tapi malam ini selain dari kisah nyata dan juga pure dari hasil karya imajinasi penulis atau sutradara filmnya, salah satu juga kebanyakan film akhir-akhir ini itu diangkat dari novel. Yes, jadi imajinasi seorang penulis novel itu tidak diragukan lagi. Mereka memang mampu menciptakan satu cerita yang epic, luar biasa. Sampai akhirnya banyak sekarang yang mengambil ide cerita dari novel-novel yang memang udah bestseller di kalangan pembacanya. Salah satunya, ini sebenarnya sudah lama sekali direkomendasikan sama saya, temanku kayak baca ku ini, tapi belum sempat ku baca. Tapi nanti akan saya baca meskipun udah ada coming soon filmnya. Itu adalah buku Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring, yang katanya nanti bakal tayang di bioskop tahun depan 2027. Nah, ini akhirnya diadaptasi menjadi film fitur yang ditulis oleh psikiater Dr. Andreas Kurniawan SPKJ. Nah, di mana film ini nantinya katanya bakal disutradarai oleh Regas Banu Teja. Nah, ceritanya ini akan menerka pengalaman dari Dr. Andreas Kurniawan dan juga Little Sora dengan kehilangan dan proses menavigasi duka. Nah, penggambaran ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027 awal nanti, dengan film yang diharapkan akan dirilis pada tahun itu juga. Jadi ceritanya itu ada seorang pria yang tinggal di sebuah apartemen sendirian yang baru-baru ini mengalami kedukaan kehilangan, kayaknya kalau enggak salah ingat kak, seseorang atau apa gitu. Terus dia setiap dia merasa sedih, merasa rindu, itu dia langsung pergi cuci piring. Nah, enggak tahu apakah piring kotor atau piring bersih yang dia cuci ulang gitu ya kan, karena enggak mungkin tinggal sendirian tapi piringnya banyak, atau mungkin nanti ambil piring di rumah makan gitu, bilang bolehlah makan siangnya gratis, nanti saya yang cuci piring sendiri. Kita enggak tahu karena kebetulan saya belum baca, nanti kita baca sama-sama teman Pro 2. Dan kebetulan ini sudah ada pemainnya, sudah datang. Hai, selamat datang di studio Pro 2 Makassar. Bagaimana coming soon filmnya Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata Pak Kiai yang kita undang.
1: Kenapa?
0: Tidak apa-apa. Ini katanya tadi Fauzan dari Fauzan dari ini. Kok tadi dari survei beberapa film yang diangkat dari cerita-cerita novel ya kan?
1: Saya bisa ya ini kasih beberapa.
0: Beberapa. Coba satu.
1: Itu dari film 5 cm.
0: Iya, yeah, betul.
1: Oh, sekarang bahas.
0: Ini kan hari Senin film. Ya, jadi kita membahas beberapa novel yang dijadikan film.
1: Dan gitu. Mungkin salah satunya tuh 5 cm juga kan.
0: Dan ada nanti lagi coming soon 5 cm tapi yang versi apa ya?
1: Versi anak-anaknya katanya.
0: Oh,
1: jadi ada itu hari tuh media kayak tanya Harjuno Tali. Kan Harjuno Tali salah satu kemarin.
0: Iya betul,
1: Nah, katanya Harjuno Tali menyarankan untuk nonton itu karena katanya itu memang nggak tahu sih
0: anak-anaknya tinggi badannya 5 cm yang ini. Enggak, bukan
1: enggak. Gimana tuh begini
0: kecil sekali ya. Bukan ya, bukan
1: jadi katanya beda, katanya Arjuno itu kak dia kayak menceritakan masa kecilnya anak-anak itu.
0: Oke.
1: Okay. Lima anak itu. Lima anak itu.
0: Waduh.
1: Tapi belum ditahu nah akan adakah nanti itu Harjuno Tali, Pevita Pierce enggak ditahu
0: pada. Ralinsha juga. Ya nanti kita bakal update tentang film pastinya teman Pro 2 dan yes. Nanti kita bakal balik lagi ngebahas film apa aja yang diangkat dari cerita novel.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

RRI dalam esensi buku. Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Thompson untuk mengurus warisan Sriningsih. Sriningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sriningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sriningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sriningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sriningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sriningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sriningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sriningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sriningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sriningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sriningsih. Sriningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sriningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sriningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sriningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sriningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sriningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sriningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sriningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sriningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sriningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak. Dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sriningsih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

90,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu dan yes, teman Pro 2 di jam 19.52 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini bareng Naura. Tentunya terima kasih banyak ya kan udah dengerin Fauzan dan Naura untuk hari ini. Dan tadi juga setauku ada relay juga teman Pro 2 ya kan dari Bintang Radio gitu. So, ya kan. Jadi ya tanpa berlama-lama lagi Fauzan cabut lah ya dari sini karena besok kita tidak ketemu teman Pro 2 tapi nanti di hari Rabu kita ketemu lagi karena nanti di hari Rabu saya masuk subuh. Aduh, itu berat banget tuh. Tapi enggak apa-apa. Nanti Fauzan akan teman kalian lah ya di subuh itu teman Pro 2. Kalau gitu, Fauzan pamit, Naura pamit juga. Semoga bantu kalian semuanya jangan sakit-sakit, tetap semangat. Tanggal 28 berat banget memang tentunya, tapi enjoy saja teman Pro 2 ya. Itu bye bye teman Pro 2. See you later.

FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat sore dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore enggak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah sisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya nggak ada lagi, sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu, kamu ada nggak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Iya sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gitu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
1: Apa ya, bingung lagi karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay,
1: pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh di Icon ya.
1: Benar.
0: Oh oke, oke, oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: yang kayak, apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes,
0: halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.

0: masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes,
0: oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti enggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira rasanya, gimana perasaan
1: sih? Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sigia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, puji Tuhan. Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih, Kak.
0: Oh, gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya.
1: Yeah? Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu, pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Okay,
0: okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya, gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi.
0: Atau gimana?
1: Aku langsung baru dapet bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritku.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan, Kak.
0: Iya.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih,
0: gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya, Kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak, "Kakak, lagu masalahnya aku suka banget tuh," gitu.
0: Oh, yeah?
1: "Kakak tahu lagunya?" gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya? Ciri khas referensi itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Pak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah, di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke.
1: Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga.
0: Oke.
1: Dan aku bisa best banget. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini Rana aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal move on.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produa seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman produa dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah.
1: Mm-mm.
0: Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Okay, itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Nah, menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu.
0: Okay.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya, yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia, baik.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah.
0: Yeah.
1: There's limits pasti kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Yes, masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Okay. Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang aduh, gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Iya loh. Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
0: Okay.
1: Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Okay. Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini nggak, maksudnya kamu kesulitan nggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya, sempat kesulitan karena tahu nggak sih pas pertama kali aku di situ recording.
0: Okay.
1: Jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih? Coba nyanyi bagian ini. Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayak, kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek, ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Okay.
1: Jadi kayak, ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
0: Oh.
1: Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Okay. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Di
0: teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RRI Jakarta nih.
1: Okay.
0: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih.
1: Oh iya?
0: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
1: Wow.
0: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Oh, nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar, okay. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Okay. Yang paling, Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah itu entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva,
1: yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa beliau?
1: Karena, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Yang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa, kalau katanya orang-orang sih, tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Okay, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya riff and runs dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Okay. Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Van Rans tuh step by step.
0: Oke. Okay.
1: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak, aku bisa nih ngikutin Van Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Rans gitu, belum bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku Van Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Rans tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, yeah, Grace, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba?
1: Nah lo gimana? Aku juga awalnya kayak aduh gila ini gimana Reverend Rance. Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini. Udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: Harus GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih. Cia, ada Lara nih yang bertanya.
1: Okay.
0: Halo, selamat malam Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis
0: luar
1: aku
0: biasa,
1: bajunya.
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Yeah, yeah. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen sama aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan

0: juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih? Sebenarnya lebih ke berdoa,
1: okay,
0: berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
1: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
0: Renungan,
1: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul.
1: Harus. Okay, itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Okay. Katanya keren banget jawabannya Cia.
0: Widih. Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you. Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
0: Masalahnya, sorry.
1: Kok jadi makanya? Masalahnya. Masalahnya ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
0: aku
1: tuh?
0: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
1: Jam-jam sore.
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
1: jam 5.
0: Wah,
1: gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
0: Benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinkingnya mulai di situ.
1: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa udah juga tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau.
0: Nah, itu udah kacau sih itu.
1: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul.
1: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Rishes dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman Produa di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga, apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku, aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes, kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya
1: bener,
0: gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau
0: gitu,
1: kalau
0: ya,
1: kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
0: Ketrigger, betul.
1: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya?
1: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
0: Yes.
1: So, Elena Grace Andaru pamit and juga

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radio teman terbaik kamu.
2: 9,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam teman Prodo dimanapun kamu berada. Udah ngikutin kita dari Prodo Jakarta, ada musik live chat. Sekarang kembali lagi di Prodo Makassar. Malam ini di Jaga Malam, jangan gaul malam-malam sama Nindi sampai mau jam 11 nanti. Satu jam pertama di jam 9 sampai mau jam 10 kita bahas komunitas. Kira-kira apa yang enak. Kemarin aku bahas kayak jangan bikin event yang boring gitu ya di sebuah komunitas. Nah, mungkin kita bisa bahas lagi karena kemarin itu kayak benar-benar mepet-mepet banget, ditambah suaraku juga tidak memungkinkan untuk siaran. Jadi kita lanjut part 2 teman part 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, penasaran kayak apa, lewat dulu lagu-lagu

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Nah teman lo dua, kira-kira ini kan kalian berkomunitas nih, terus bikin event dan segala macam. Tapi mungkin setelah dievaluasi banyak banget event-event kalian yang tidak sesuai harapan, misalnya anggota pesertanya kurang, atau awalnya pesertanya banyak tapi lama-lama kurang sedikit demi sedikit hingga akhir acara, atau kayak ya rasanya tuh kayak kurang puas aja gitu setelah ngebuat sebuah event. Mungkin ada yang salah, jadi mungkin harus banyak yang kamu perbaiki. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat event teman padua. Nah, tugas aku datang untuk malam ini ngasih tahu itu, tapi abis ini baru kita spill satu-satu ya. Buat kamu yang baru gabung, belum terlambat, mari merapat dulu, nanti aku pastinya sampai mau jam 10 nanti. Ini masih panjang waktu, santai-santai aja dulu.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

96,8 dari Perdu FM, teman terbaik kamu. Apa caranya supaya event yang komunitas kamu bikin gak ngebosanin? Adalah pertama, jangan mulai dari acaranya tapi mulai dari orangnya. Jadi sebelum kamu nentuin konsep, kenali dulu siapa yang kamu akan undang atau siapa yang akan datang, apa yang mereka sukai, apa yang mereka sedang cari, apa yang mereka ingin belajar sesuatu, mungkin butuh teman baru, networking, atau sekedar bersantai sama orang yang punya minat yang sama gitu. Misalnya kalau komunitas kamu berisi anak muda yang tertarik dengan fotografi, ya bikin event-event yang berkaitan tentang fotografi, yang tapi yang unik-unik ya, jangan yang kayak lomba foto terus. Kan ada bisa mini exhibition, workshop editing, terus ada photo challenge, photo walk gitu kan, banyak bisa dilakukan ya. Terus kurangi acara yang isinya cuma duduk dan mendengarkan, karena salah satu penyebab event komunitas kamu terasa bosan adalah di mana pesertanya terlalu lama menjadi penonton. Jadi bayangkan seseorang yang datang ke event kamu 3 jam, lalu di 3 jam itu kamu hanya membiarkan mereka mendengarkan narasumber kamu gitu, walaupun mungkin ada energinya tetap ada di situ, tapi bisa pikirannya udah kemana-mana tuh teman produk, jadinya nggak fokus ya kan. Jadi coba bikin format yang lebih interaktif gitu, jadi peserta punya kesempatan untuk bergerak, berbicara, dan berinteraksi di event kamu. Apalagi abis ini kita spill lagi.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 100K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman,

Prodo FM teman terbaik kamu. Apalagi teman Prodo yang bisa kamu pertimbangkan untuk tidak membuat si event kamu ini membosankan. Yang pertama tadi tuh udah ya, kayak jangan mulai acaranya tapi mulai dari pesertanya dulu, targetnya apa, siapa gitu. Terus kamu kurangi acara yang isinya cuma duduk doang dan mendengarkan. Nah ini juga bisa jadi mungkin arah buat kamu adalah bikin event yang jauh lebih hidup ketika pesertanya gak cuma berinteraksi dengan panitia atau pembicaranya. Jadi salah satu cara sederhana ini adalah membuat aktivitas perkenalan yang gak kerasa seperti sesi, misalnya sebutkan nama dan asal komunitas gitu. Jadi kayak jangan asal kenalan tapi dibuat lebih menarik gitu loh ya. Karena hasilnya pengenalan ini akan lebih natural dan percakapan si peserta lebih berkembang dengan sendirinya. Kamu bisa sisipkan aktivitas yang bisa dilakukan bersama, karena biasanya orang tuh lebih mengingat pengalamannya dibandingkan materi dari yang ingin disampaikan. Jadi coba bikin aktivitas yang bikin peserta kamu menghasilkan atau melakukan sesuatu bersama. Kayak ada karya kelompok, mini competition, problem solving challenge, workshop, games, collaborative project, atau community challenge ya. Sama jangan takut membuat event yang santai. Jadi gak semua event harus terlihat profesional dan serius gitu ya. Tapi ada sedikit ruang bercandanya, ruang ngobrolnya yang bisa membuat pesertanya merasa lebih nyaman. Nah musik biasanya bisa sangat membantu kamu, kayak putar musik saat lagi registrasi, ada coffee break, foto booth, mungkin snack, sesi ngobrol yang bebas, itu bisa membantu menciptakan suasana yang lebih cair gitu. Terus juga kamu bisa buat momen yang bisa diingat, kayak ada sesi pesertanya boleh menunjukkan bakat kayak menyanyi, mungkin open mic stand up comedy, atau ya apa kayak gitu, challenge-challenge

baik yang tadi udah disebutin gitu ya, biar bikin suasananya tuh jadi lebih nyaman dan ada waktu bernafas sedikit untuk mereka. Banyak juga sih sebenarnya rumus-rumus sederhana bikin event komunitas yang tidak membosankan. Karena ini dulu part 2, apakah harus part 3? Karena memang ya sejam itu gak cukup untuk kita berbahas-bahas ria ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu di malam-malam berikutnya, jadi kita bisa bahas lagi ya. Nanti kita curhat-curhat nih di jam 10 sampai mau jam 11 di notifikasi malam. Kira-kira aku notifikasinya datang dari mana dan apa sih? Tenang aja, aku bakal balik habis yang satu ini.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Terus gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama

gajiku tuh memang pekerja, gimana ya bahasanya ya, ini aku coba untuk menjelaskan lebih gampang ya. Jadi aku punya beberapa pekerjaan tapi penghasilannya itu digabung baru bisa dapat UMR gitu. Jadi aku ada 3 pekerjaan sampai di tahun 2024 kayaknya baru aku berhenti ya. Jadi jadi kayak 5 tahunan berarti aku ngejalanin 3 pekerjaan yang dikumpul tuh baru dapat UMR. Dan aku kayak enggak seperti teman-teman yang udah dapat gaji UMR tapi jam kerjanya tuh bisa 8 to 5. Jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, aku tuh dari itu udah aku lakuin dari pagi sampai tengah malam sampai jam 12 malam. Bayangin ya, enggak ada hari libur karena kalau ada libur aku pakai di kerjaan lain. Kayak gitu-gitulah ketuker-tukernya teman pro 2 ya. Dan yes, kalau sampai sekarang aku enggak ada tabungan ya wajar karena memang penghasilanku tuh habisnya di mana? Di jalan. Karena mundar mandirnya itu ya Allah, masya Allah ya. Belum lagi kalau ada kelupaan barang dan segala macamnya. Jadi 8 tahun aku belum ada tabungan. Tapi mungkin kalau kamu pengen cerita kamu baru kerja setahun udah punya tabungan karena ini karena itu, cara nabungnya ini begini kan guna, kamu kasih tahu aja ya biar kita semua bisa lebih tahu bahwa misalnya ya kita gak sendirian aja belum punya tabungan di umur 30 misalnya. Atau kita jadi tahu bahwa ada trik-trik menabung dari kamu meskipun gajinya segini misalnya. Boleh silahkan ya, 08 11 40 98 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rindu_2 Makassar. Aku tunggu juga di RD Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu. And of course, aku bakal balik sampai mau jam 11 nanti. Jadi buruan komen-komen, kita ngobrol. Ini udah lama banget gak ngobrol karena suara kemarin habis. Jadi gak enak didengar.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

90,8 RR Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Indus ekonomi masih bisa nambung enggak nih teman Pro 2 ya? Tungguin komentar kamu sambil baca-bacain. Bisa kamu komentar di 08114108 WhatsApp-nya. Instagram-nya di RR_Pro2 Makassar. Ada UB Macha 2 katanya bisa walau sulit. Dari 1 miliar sulit sekali ya katanya. Dari coklat keju enggak bisa lah kakak, tulang punggung sok. Soalnya, ih semangat kakak coklat keju ya. Semoga apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu kasih ke orang-orang tersayang kamu itu bisa kembali ke kamu juga gitu. Tapi kalau siapa istirahat ya, jangan maksain diri. Kita ke bujangan seru, katanya tabungan, tanya aja ke cewek aku, uang aku kasih ke dia ditabung apa ditabur. Weh, bagus juga ya kalau misalnya kompak gitu hubungannya, masih pacaran tapi tabungan udah cewek yang nyimpen gitu. Karena mungkin cewek lebih jago nyimpen-nyimpennya apa lebih jago hitung-hitungnya kali ya. Jadi kayak setiap laki-laki yang pengen niat serius tuh biasanya memang kebanyakan tuh nabungnya atau gajinya langsung di store ke ceweknya gitu. Nah yang ribet apa kalau putus say. Soalnya aku ada kakak temen aku udah berpuluhan juta gitu, tapi ternyata harus putus di tengah jalan pas diminta lah uang tabungan selama ini tabung, kata si ceweknya dipakai buat aku kuliah sampai aku sarjana, gimana aku nggak bisa balikin. Wah ngeri juga ya, resikonya tinggi juga kalau investasinya ke pasangan nih.

ini kita sering istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

bisa nabung gak sih teman Prodo and this economy? Ini jawabannya refreshing banget ternyata, dan apa ya, susah ditebak ternyata, plot twist gitu ya. Ada yang bisa, ada yang tabungannya ditabung pacarnya, dan ada juga dari SBKN_GR katanya kalau masih tinggal sama orang tua ya bisa ditabung gaji 1,5. Kalau masih tinggal sama orang tua ya bisa ditabung gaji 1,5 ku ini, imut bang. Ya ya, aku pernah dapat 1,1 kak, tenang aja, 1,5 mah ya beda gitu ya. Dari ku Caca katanya masih bisa nabung, disisipkan 500.000 per bulan untuk tabungan. Bisa Caca, Aca. Aku gak bisa loh, pasti kepake lagi. Itu makanya aku bilang, kak, berapa sih itu penghasilan? Tak baru bisa gimana nabung, please banget deh ya. Dari Zeyeh nih, bisa tapi ujungnya duit tabungannya diambil lagi untuk jajan. Bener, sama-sama sih ya kita. Nur Sasa, bisa, cuma godaannya tuh banyak banget, bener ya, bener. Bisa juga dari Farul Anugrah dengan susah payah asli ya. Dari Budi Ilham 72, nabung receh lumayan aja buat ganti oli motor. Oh bener ya, kalau recehan gitu. Oh dari real saya, alhamdulillah sementara ini masih bisa dikit-dikit. Ini kenapa sih kalian penghasilan itu berapa, boyo? Kok bisa ditabung? Aku pengen detail sih sebenarnya, kayak pengeluaran berapa, pemasukan berapa, terus map keuangannya tuh kemana aja keluarnya. Aku pengen tahu, soalnya aku pengen juga ngatur gitu, karena aku kayak 8 tahun kerja nggak ditabung sama sekali. Kayak apa, ada yang salah nih, kayaknya saya yang salah begitu, bukan gajinya yang salah. Well teman berdua ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan bisa kita bahas sepanjang lebar. Tapi kan udah mau jam 11 juga, udah saatnya aku istirahat. Nanti akan ada lagu-lagu enak yang kamu dengerin sampai mau jam 12 nanti sebelum aku benar-benar pamit. Jadi terima kasih banget, tapi jangan kemana-mana habis ini. Dan ya, semoga kita ketemu lagi di seri-seri aku berikutnya. Saya tetap jangan sakit-sakit. Semoga kita semua punya penghasilan yang udah bisa ditabung. Amin ya Allah ya. Assalamualaikum.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita menemukan bagaimana emosi memberi dampak yang tidak pernah kita inginkan. Tidak sedikit emosi yang meninggalkan efek destruktif. Andaikan saja kita bisa memahami makhluk apa sesungguhnya emosi itu. Tentu kita bisa menjadi lebih bijaksana. Emosi bisa jadi merupakan reaksi atas berbagai kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita. Emosi juga dapat menentukan bagaimana sebuah kejadian dipahami dan disikapi. Sebuah emosi biasanya berangkat dari prasangka dan stereotip seseorang. Emosi merupakan bagian dari perasaan kita. Bila tidak dikendalikan, emosi bisa membatasi persepsi kita. Sahabat, itulah sebabnya sudah seyogyanya emosi bisa dikendalikan, bukan yang mengendalikan. Sebab bila emosi dibiarkan masuk dalam logika, maka akan jadi berbahaya. Persepsi kita bisa menjadi selektif, membuat kita hanya melihat apa yang sesuai dengan perasaan kita. Sahabat, berpikirlah dua kali sebelum engkau melakukan sesuatu, agar bisa dipertimbangkan dengan bijaksana dan membawamu pada keselamatan dunia

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1.000 rupiah di tahun 1975.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 2 FM, teman.

gak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi Trophy Jules Rimet. Trophy Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

Teman Pro2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodi FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar. Enggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Selasa 29 September 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pak keras oleh banyak cerita, mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Shh, kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Stay chip, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendengarkan siaran RRI sekarang ini sangatlah mudah. RRI saat ini ada di ujung jari. Cukup download aplikasi RRI Play Go, sekali lagi aplikasi RRI Play Go di Play Store atau di App Store. Insya Allah kita akan langsung bisa mengakses begitu banyak informasi siaran yang ada di RRI hari ini. Saya Muhammad Arman Pumanto, Wali Kota Makassar, mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk rame-rame mendownload aplikasi RRI Play Go dan dengarkan RRI dalam berbagai program dan konten acara dan siaran. Kenapa? Karena RRI selalu ada dekat dengan kita dari dulu sampai hari ini. Terima kasih, saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil. Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
1: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
1: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
1: Iya benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
2: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selam kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

RRI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Prodera di Makassar, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Produa. Selamat hari Selasa, good morning. Selamat pagi, guten morgen deh semuanya bisa buat. Selamat pagi. Waduh, sudah hari Selasa lagi teman Produa ya. Kayaknya kemarin baru Senin nih ya. Kemarin emang Senin, betul. Dan hari ini Selasa gitu ya. Tanggal sudah menunjukkan di tanggal 29 September.

0: September, teman Pradua. Tua banget nih, ini tanggal besok masih ada. Tenang, masih ada tanggal 30. Jadi pokoknya semangat buat hari ini, teman Pradua ya, yang mungkin bakalan mau berangkat kerja, mau sekolah, mau kuliah ataupun kegiatan lainnya, semangat, semongko pokoknya ya. Ditemenin sama Anggris pada hari ini sampai di jam 10 seperti biasa. Nanti ada lagu pilihan kamu, info update, tips trik juga bakalan aku kasih ke kamu ya. Jadi pokoknya pastikan misalnya hari ini stay tune terus di 96,8. Jangan pindah frekuensi ya teman Pradua ya. Yang lagi ada di jalan mungkin karena jauh tahu perjalanan ya kan, dari rumah ke kantor juga semangat ya. Karena ada yang juga sepagi itu sudah OTW, saya sudah bangun jam 3:30 terus langsung berangkat itu sebelum 4:30. Asik, oversharing sedikit lah gitu ya. Tapi pokoknya teman Pradua hari ini all the best for us, pokoknya hal-hal yang baik buat kita semuanya lah ya. No drama-drama, kita tidak suka drama, pokoknya yang lancar-lancar aja lah untuk hari ini, oke? Okay? Jadi pokoknya nikmatin aja teman Pradua pada pagi hari ini barengan sama Enggi sampai di jam 10. Jangan kemana-mana.
1: It's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Ngapain? Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Sebentar lagi tanggal 1 nih teman Pro 2 ya. Mungkin buat yang tim 25 kayak udah jadi hari yang sangat membahagiakan gitu ya. Nah tinggal yang tim tanggal 1 ini. Nah teman Pro 2, kadang toh kalau misalnya kayak sudah mikir gajian gitu ya, baru ki gajian atau mungkin baru ki dapat uang lebih gitu ya, rasanya kayak masih aman banget gitu, tapi kayak 2 minggu kemudian buka mobile banking, lihat dompet kayak terdiam. Terus yang kayak lebih menyakitkan lagi pas kita ingat-ingat ternyata kayak uang tato bukan habis untuk kebutuhan besar tat gitu ya, tapi habisnya untuk kayak ayo deh ikut nongkrong, ayolah aku traktir deh nanti, ayo mi mau lagi diskon, 30.000 jilo. Nah ini pertanyaan yang kayak gini nih teman Pro 2 yang mungkin bisa muncul, kayak betul-betul ki memang tidak punya uang sebenarnya, atau uangnya cepat habis, atau sebenarnya enggak bisa jiki bilang tidak gitu ya. Nah jadi teman Pro 2 ada sebenarnya pengeluaran yang memang kadang itu sebenarnya tuh gak penting-penting amat Ji, tapi sering kita lakukan nih teman Pro 2, cuman karena memang tidak enak nolak alias people pleaser. Nah ini yang sering juga terjadi di zaman sekarang gitu ya, alias sering terjadi di zaman sekarang gitu, gak enak kayak jangan dulu saya deh, skip dulu deh gitu ya. Mungkin ada beberapa momen yang kayak benar-benar kita lakukan Ji itu nge-skip, cuman karena memang malas Ji untuk bergerak gitu ya. Tapi kalau memang yang kayak masih ada di batas kayak okay, let's go, gas, tancap gitu ya, semuanya dilakukan gitu ya. Even kayak sebenarnya pengeluaran tak itu sudah ada di batas maksimal gitu. Nah ini yang bakalan ku kasih nih teman-teman Prada untuk menyadarkan menyadarkan kaum-kaum yang tidak pernah menolak ajakan temannya, alias kaum-kaum yang kalau gajian gajinya cuma numpang lewat, alias kayak permisi, tok-tok-tok permisi, bye-bye gitu ya teman Prodo ya. Ini sebenarnya reminder buat kamu dan aku juga ya, buat nanti yang karena saya adalah tim tanggal 1, semoga nanti tanggal 1 mendatang ini saya bukan tipikal orang yang menjadi people pleaser dan mengiyakan semua ajakan. Nah nanti aku bakalan balik lagi teman Prodo, so don't go anywhere, station only on Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi teman-teman Prodo masih di Spada. Nah, ini kita mau ngobrolin lagi soal tadi nanti teman-teman Prodo. Sebenarnya itu tuh kenapa cepat ki habis uang ta? Apakah memang karena tidak ada uang atau memang sebenarnya kayak terlalu banyak ajakan yang tidak ditolak gitu. Alias kayak cus caps gitu. Ya kan ada juga yang memang tipikal kayak enggak enak untuk menolak mungkin ya kan teman-teman Prodo, atau memang ya sekedar memang suka nongkrong gitu ya, padahal tidak melihat pengeluaran itu sudah ada di batas maksimum gitu ya. Nah ini ada beberapa hal sebenarnya yang mungkin bisa saja sering kita lakukan teman Prodo ya, dan itu adalah salah satu penyebab dari hilangnya pundi-pundi uang kita, yaitu karena ada hal yang memang kayak misalnya pertama nih ya, kayak ikut-ikutan jiki gitu ya. Ikut-ikutan dalam hal apa? Misalnya ada sedang yang lagi tren, ada yang lagi happening, ada yang lagi viral. Misalnya orang-orang lagi lagi berbondong-bondong ki beli itu minuman gitu ya. Oh lagi coba ki, misalnya makan di sini, makan di sono gitu. Yang sebenarnya mungkin tidak perlu jiki juga tahu, tidak perlu jiki juga coba di saat mungkin pengeluaran tak sudah ada di batas maksimum teman Pradua ya. Tapi karena memang jatuhnya ke FOMO alias fear of missing out, takut banget ketinggalan, jadinya semua dicoba gitu ya. Padahal ya tidak mesti juga ji, tidak wajib ji untuk dicoba, dan tidak melihat juga pengeluaran alias budget yang seharusnya dikeluarkan di minggu itu atau hari itu sudah lewat tapi tetap dipaksakan. Nah itu jadi salah satu penyebab why uang kita cepat habis gitu ya. Terus juga yaitu adalah tidak enakan mungkin ya kalau ada di satu momen kayak tidak mentraktir gitu ya. Padahal kan ya itu mah bukan kewajibannya kita gitu ya. Kayaknya bukan di juga apa sih namanya budaya untuk mentraktir itu harus selalu dan sering gitu ya, tidak tonji gitu. Kecuali memang ada rezeki lebih, ya kenapa tidak, why not gitu ya teman berdua. Kayak misalnya mungkin sekali dua kali enggak ada masalah gitu. Tapi kalau setiap kali nongkrong dan harus kita memang, dan kita tuh kayak merasa gitu harus kita traktir supaya dianggap baik, royal atau sebaik hubungan itu tetap terjalin atau tetap dekat. Nah itu mulai harus diperhatikan dan dipikirkan gitu teman-teman Prodo. Pernah enggak kalian sebenarnya keberatan traktir tapi tetap bilang ya udah saya mau deh karena takut dibilang kayak pelit. Nah di sini tuh masuk pelajaran penting ya teman-teman Prodo. Bilang tidak dulu tuh bukan berarti pelit, tapi kita bisa tetap karena bisa kita tetap sayang sama teman tak even tidak harus selalu bayarkan ke mereka gitu ya kan. Mending jujur aja, apalagi kalau kayak sama teman dekat ji gitu ya. Kayak guys, nggak bisa kak, ini dia kayaknya kita kalau jalan nanti mungkin BSS Mikidi alias bayar sendiri-sendiri gitu ya. BMM bayar masing-masing kalau mau jalan. Tapi kalau memang semuanya juga lagi kurang di budget, mending stop mikir dulu jalan gitu, mending kayak gitu teman Pro 2. Kan ada biasa tuh kalau kayak kita mengajak kita Tom yang bayar toh, enggak mesti sih kayaknya begitu deh. Ada juga yang kayaknya memang ya kalau memang ngajak ya pure jalan aja gitu dan semuanya BSS

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

FM Prodiara di Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2 di Spada. Dan pastinya kita masih ngebahas soal hal-hal yang biasanya kita lakukan dan itu mempercepat gaji tak habis gitu ya, teman Pro 2. Jadi kayak, oh ini penyebabnya dari segala penyebab. Nah, yang selanjutnya nih teman Pro 2, ini kayaknya bisa jadi salah satu hal yang sering sekali terjadi, karena memang banyak yang kayak berpikir jika kita kayak oke, 20.000 ji, 25.000 ji, 30.000 ji gitu ya sebenarnya teman-teman. Nah, tapi karena seringkali masalahnya itu bukan satu pengeluaran yang besar, tapi itu kecil-kecil teman-teman. 20.000 kopi, 25.000 ongkir, 30.000 jajan. Nah, ini 50.000 ini enggak apa-apa, jadi karena mumpung diskon. Kemarin kuliah 70.000, hari ini 50.000, juga enggak sih. Nah, padahal kita juga enggak butuh-butuh amat sih sebenarnya barang yang diskon itu, teman Produa. Cuman karena dibeli ya gara-gara diskon doang gitu. Jadi bukan karena butuh ya, tapi karena diskon. Sampai juga mungkin barangnya sudah dibeli ya enggak kepake ya, karena memang enggak dibutuhkan sih gitu. Tapi ya tergantung aja sih teman Produa, mungkin bisa disesuaikan gitu ya. Terus yang paling menguras juga selanjutnya adalah ini yang paling baru ya, yang paling baru, dan kalau bisa dihindari teman Pro 2, apalagi yang memang belum pernah menyentuhnya, jangan disentuh, yaitu adalah pay later, alias bayar nanti, belanjanya sekarang, pay later gitu ya. Itu kalau bisa dihindari, karena itu salah satu yang akan menguras keuangannya kamu gitu ya. Karena mungkin pay later tuh sebenarnya bukan otomatis buruk sih, karena ada juga tau orang yang pakai pay later itu karena dapat potongan teman berdua. Jadi yang harusnya belanjanya 150.000 karena letter jadinya cuma 120 apa 110.000 gitu. Ada juga yang kayak gitu. Cuman kalau tidak ada yang menguntungkan ya mending jangan gitu. Paling bagus ya, yang perlu diperhatikan adalah ketika fasilitas pembayaran itu bikin kita merasa punya uang lebih banyak daripada yang sebenarnya kita punya. Nah, itu yang parah. Misalnya, oh sekarang cuma bayar segini, padahal yang perlu dilihat itu bukan cuma cicilan bulan ininya gitu ya teman-teman, tapi total kewajiban yang sudah kita buat untuk bulan-bulan berikutnya gitu ya. Jadi kayak memang harus diperhatikan gitu ya, apakah memang nanti bulan depan sanggup tidak, uangnya udah cukup nggak kira-kira. Nanti siapa tahu membludak di bulan depan, itu kan juga sama aja teman-teman, itu yang akan menguras dompet kamu di bulan depan.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

Masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah sedikit banyak ngobrolin soal hal-hal yang mungkin bisa bikin kayak keuangan tuh cepat habis, teman Pro 2 cepat merosot gitu ya kalau di awal-awal bulan. Sebenarnya memang hal-hal kecil aja gitu yang tanpa kita sadari, oh ternyata itu nih alasannya gitu ya. Mulai dari mungkin ajakan nongkrong yang tidak ditolak gitu ya, padahal sudah tahu sudah ada di batas maksimum pengeluaran dan lain-lain lah, diskon gitu yang kita rasa kecil-kecil justru itu yang paling menjadi pengeluaran terbesar gitu ya, dan tidak disadari gitu teman-teman berdua. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa jadi reminder buat kamu, aku, dan kita semuanya untuk memang lebih bijak lagi untuk mengeluarkan uang, apalagi mungkin buat hal yang tidak dibutuhkan gitu ya. Anyway teman-teman berdua, nanti di jam 7, ya udah jam 7 sih sebenarnya ya. Jadi nanti pokoknya seperti biasa ada lagu pilihan kamu, 4 lagu yang bakal aku spill buat kamu ya. Ada 2 lagu Indonesia dan juga 2 lagu mancanegara. Jadi jangan kemana-mana dulu sih, terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

ini kupu-kupu baru kita dengerin teman Produa. Dan waktunya kita spill lagu pilihan kamu ya teman Produa. Ada dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara seperti yang tadi udah aku sempat spill buat kamu. Dan langsung aja kita ke lagunya nih, gak usah pakai lama-lama ya teman Produa. Kita ke lagu yang pertama, ada Teh Hijau dari Tulus.

Ada juga gak yang relate sama lagunya Tulus ini? Kayak udahlah, gak mau nyesel dulu, ngapa-ngapain deh, apalagi berurusan sama cinta, nanti dulu gitu ya. Kayaknya emang hasil akhirnya kemarin kurang baik gitu ya teman-teman berdua ya. Terus juga ada Nona dengan Hong. Kayaknya enggak sabar mak dengan lagu Nona di albumnya ini yang Island Girl. Kan ini salah satu yang masuk di albumnya kan teman Pro 2. Dan itu yang lainnya pasti bakalan bagus banget buat kita dengerin di Pro 2 gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya akan hadir di bang lagu kita, oke? Okay? Terus juga ada Rara Sudirman dengan Harus Bahagia.

kasih tuh. Katanya jangan sampai mengulang cerita salah pilih kekasih ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya udah putus punya pacar lagi harus lebih baik ya. Jangan yang sama atau bahkan balik lagi dengan kisah yang sama, itu mengerikan sih menurut gue ya. And the last one kita punya Lani dengan XXL.

banget ya, rindunya besar banget gitu. Iya, pokoknya asik banget ya lagu pilihan kamu pagi hari ini, teman-teman. Ada galaunya sebenarnya, tapi diajak tetap upbeat gitu ya. Jadi langsung aja buat kamu yang pengen dengerin lagu pilihan kamu nih, ke WhatsApp aja di 0811 410 968, atau boleh ke Instagram @rri_prodomakassar, boleh komen juga di RRI Digital.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Eh,
3: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Apa sih? So tau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita seperti biasa bakalan update dulu informasi perakiran cuaca untuk hari ini dari bmkg.go.id. Dan untuk hari ini ternyata pekerjaanku juga tidak banyak lagi seperti pagi-pagi sebelumnya ya teman Pro 2, karena hari ini beberapa kabupaten kota diperkirakan sama, yaitu adalah cerah ya, dari Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, terus juga dari Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, terus di Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar. Deh, sedihnya Mi, cerah. Kemarin saya tidak cerah, panas, apalagi cerah gitu ya. Terus juga Kota Parepare dan Kota Palopo gitu. Untuk hari ini diperkirakan benar-benar cerah gitu. Dan yang lainnya nih teman-teman Prodo, ada di Nrekang, terus juga Tanah Toraja, itu diperkirakan untuk hari ini tuh udara kabur ya teman Pro 2, sama Luwu Nrekang juga, dan ada di Luwu Utara ini diperkirakan akan berkabut atau asap gitu ya. Dan informasinya bisa kamu update secara berkala aja teman Pro 2, mungkin siapa tahu nanti di jam berapa siang bisa aja berubah ya, langsung aja di bmkg.go.id. selamat berpanas-panasan ya untuk Kota Makassar hari ini.